0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
2: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
3: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi, pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nociceptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Marketing untuk 13 outlet.
6: Iya kak.
5: Saya rasa itu tidak mudah ya.
6: Iya.
5: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
6: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih kak.
5: Lebih ke promosi gitu.
6: Iya, promosi.
5: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu.
6: Siap.
5: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
7: Oke, baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
5: Senyum.
7: Iya, harus bisa senyum.
5: Oh, oke.
7: Sopan dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
5: Dasar ya?
7: Iya.
5: Senyum, sopan, dan ramah.
7: Iya. Okay. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
5: Oh.
7: Seperti
5: gitu. Itu dari mana kita tahunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
7: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya datang beli.
5: Uh-huh.
7: Nah, itu kita lakukan pendekatan.
5: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
7: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan.
5: Ya.
7: Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Sebenarnya gambir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu gambir interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan gambir interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gambir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gambir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gambir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM teman terbaik kamu. Gimana pertandingan Brazil barengan sama Maroko untuk hari ini? Iya. Meskipun drama permainan terus berlangsung di babak pertengahan ya teman berdua. Ya kan? Dan perolehan poin pun dihasilkan oleh pemain Brazil begitu ya. Yaitu Vinicius CR, yang dimana dia tuh berhasil mengamankan satu poin untuk Brazil begitu. Jadi Maroko juga sempat unggul di atas juara 5 kali itu ya, berkat gol Ismail Sabri. Tapi kedua tim harus berbagi poin ya di pertandingan ini teman berdua. Dan Vinicius CR dan Ismail Sabri itu mencetak gol-gol luar biasa untuk Brazil dan juga Maroko. Jadi ketika kedua tim unggulan Piala Dunia FIFA 2006 saling berbalas serangan ya, di mana pertandingan grup C yang mempertemukan juara 5 kali dunia dengan semifinalis Qatar 2022 itu menjadi negara Afrika pertama yang juga mencapai 4 besar. Jadi berakhir imbang di hadapan stadion yang dipenuhi oleh penonton, dan saat ini juga itu menjadi tontonan menarik ya, barengan sama TVRI dan juga LRI. Jadi bisa didengarkan, tadi juga sudah berkolaborasi bersama di lapangan Fatulemo di area Card Free Day. Dan Maroko juga mengejutkan Salekau ketika Bahraim Dias itu membela pertahanan Brasil melalui umpan terobosan yang tertukar dengan sempurna. Tapi ini dia hasilnya teman-teman, di mana perolehan satu poin bagi masing-masing peserta di pertandingan ini. Nantikan keseruan lainnya yang pastinya kita terus berangkat sama kamu, dan kamu juga bisa mendengarkan melalui saluran Pro 3 RRI di Jakarta, dan bakal live juga se-Indonesia melalui program 1.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
6: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung
5: bluk. Bluk langsung jadi gitu.
6: Enggak.
5: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
6: Okay.
5: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
6: gitu,
5: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM gitu. Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya itu design thinking.
6: Design thinking.
5: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disalah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

angkutan kota ya, kita bakal ngebedah juga gimana sih memajukan futurism lokal yang gak cuma enak begitu ya teman berdua. Wait. Ini gak cuma enak tapi juga higienis. Gak cuma enak tapi juga higienis ya, tapi juga higienis dan juga estetik ya. Kalau nggak higienis sama estetik ya nggak bakal rame sih ya. Oke. Kalau ngomongin hutan kota Palu, kita kan sekarang udah bertransformasi ya, jadi pusat perkumpulan masyarakat juga di situ. Jadi kita ketika melihat potensi hutan kota sebagai pusat futurism baru gitu, dan hutan kota itu punya daya tarik yang unik juga, tempatnya sejuk, ya, terbuka, ya. Sekarang jadi ruang kreatif juga untuk publik ya, banyak teman-teman komunitas di sana atau masyarakat kota Palu yang juga berolahraga. Ya kan, spotnya itu keren ya, hutan kota yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau, pepohonan yang rindang gitu kan, kemudian juga fasilitas yang ada. Apakah masih terjaga sampai dengan saat ini? Mudah-mudahan masih bisa digunakan dan juga antusias pengunjung tidak kalah seperti yang kita ceritakan ya. Kalau kita bicara juga soal tourism, wisata kuliner, jadi hutan kota itu punya ekosistem yang komplit dari jajanan khas tradisional khas kota Palu sampai kuliner modern ya, durian. Ya semua itu ada di sana ya teman berdua. Tapi apa sih yang membuat kamu tuh sering mengunjungi tempat ini ya, kemudian memilih tempat ini sebagai salah satu tempat yang paling recommended barengan sama teman-teman komunitas kamu ataupun juga biasanya sih kebanyakan keluarga juga ya, atau anak muda di saat Palu sudah mulai memperlihatkan suasana kerlap-kerlipnya di malam hari.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.

0: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen.
1: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
0: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: kakaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Ini paper bag dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
5: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung bluk.
4: Bluk langsung jadi gitu.
5: Enggak.
4: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
5: Okay.
4: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik, penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM gitu. Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya itu design thinking.
5: Design thinking.
4: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, yang paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disedikit.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Yeah. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
6: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
7: Oh iya, oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
6: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
7: Iya itu.
6: Oh itu.
7: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ pengen saya ini pengen buat tulisan lah, pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
6: Kritikan untuk?
5: Tolong, kami ya, bersatu.
7: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP, jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial kritikan. Dulu. Ya. Dari kritikan di media sosial ya, walaupun yang lihat cuma teman-teman sih, cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow, tapi saya rasa dari lama kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu, bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
5: Kuliah nanti?
7: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali, kenapa orang-orangnya begini sekali. Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
5: Dari, bukunya udah rilis?
7: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
5: Judulnya apa tuh?
7: Yaitu Ketika Kuliah Nanti, Hal Kecil Yang Ngeselin.
5: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
7: Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik.

Setuju juga kalau aku bilang penting banget ngelihat standar higienis untuk makanan lokal kita gitu kan teman berdua. Selain enak dipandang, enak juga dimakan gitu ya. Terus juga sehat pula. Itu tidak ada yang bisa menapik bahwa makanan tersebut gak bakalan laku, ya gak bakalan habis terjual, ya kan? Bukan sering ngelihat ya, bukan hanya sering tapi kita sering mencobai makanan-makanan lokal yang mungkin tidak dikelola secara higienis, ada yang setelah dimasak terus ditaruh tempat yang terbuka, ya kan, sehingga ada kontaminasi gitu udara yang mungkin kurang bersih sehingga membuat makanan tersebut juga tampak tidak begitu higienis dan tidak begitu memberikan apa ya aura ketertarikan untuk dibeli gitu teman berdua. Jadi sebaiknya memang higienis itu perlu diperhatikan gitu ya teman berdua. Nah, poin pentingnya itu ya, kuliner jalanan atau street food ya, bisa sering-sering sekali kita diidentikan dengan stigma kurang bersih gitu. Kalau mau naik kelas jadi destinasi wisata misalkan yang diminati wisatawan domestik ini skala besarnya maupun juga negara, standar higienis itu harga mati gitu teman berdua. Harga mati gak? Berarti gak ada harganya, makan gratis dong kita. Bukan seperti itu ceritanya. Harga mati diartikan bahwa gak ada harga gitu, gak ada matinya gitu. Sesuatu yang kayaknya harus benar-benar dipertimbangkan gitu teman berdua. Jadi kalau gak ngelakuinnya itu kayak tidak memiliki nilai gitu.

Oké. It's back ya. Terjadi sesuatu tadi. Oke. Jadi bersih itu bukan cuma bebas dari lalat, tapi juga proses pengolahan, kemudian juga pengajian, hingga kebersihan lapak ya, dan juga air yang digunakan gitu teman pendua. Apalagi pasca bencana, ya kan, kesadaran masyarakat akan kesehatan itu meningkat pesat begitu. Jadi wisatawan sekarang sudah pintar-pintar juga, mereka itu rela bayar lebih asalkan ya makanan itu dijamin bersih dan juga sehat begitu ya teman-teman Pro 2. Oke. Jadi higienis itu membangun trust atau kepercayaan konsumen. Jadi begitu konsumen percaya kalau makanan di suatu tempat itu bersih, mereka enggak akan ragu untuk buat kembali lagi. Jadi para pelaku UMKM kuliner di sana itu harus mulai menerapkan standar ini ya, seperti memakai penutup makanan yang rapat, ya kan? Sarung tangan dan juga pengolahan sampah yang disiplin. Nah, kalau saya mau ke daerah Kabupaten Donggala, kemarin juga sempat mengunjungi Kabupaten Donggala ya, di area destinasi Danau Talaga ya kan? Di Dampelas ya, Kabupaten ya, di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Ya kan? Di sana sudah dikelola dengan baik. Ya, tempatnya luar biasa. Kalau enggak salah di tanggal berapa kemarin ya? 12 ya. Itu kan banyak acara nikahan ya di bagian kesana. Jadi mereka yang kebetulan menghadiri resepsi pernikahan tersebut ya, itu banyak yang singgah di tempat-tempat wisata, ya kan. Bukan bermaksud untuk ini ya. Kalau tadi kan makan makanan di pesta gitu kan, udah kenyang, tapi mencicipi kuliner khas daerah bahkan di tempat wisata pun juga kayaknya menjadi salah satu momen yang enggak dibuang begitu saja, ya kan. Harus udah pergi jauh-jauh ya, terus juga makan ya, banyak makanan-makanan khas di sana. Kemarin sempat makan mie yang dikelola secara langsung oleh masyarakat di sekitar gitu ya. Jadi mie Dampelas namanya. Ya, terus dimasak gitu. Waduh, enak banget. Ya, makan berhadapan langsung dengan Danau Talaga itu rasanya kayak gimana ya? Ya, suasana danau dan juga pedesaan itu bercampur ruah. Terus sama pengunjung lagi yang berkesempatan untuk mancing, ada ikan-ikan kecil yang mereka pancing, dan itu menjadi penambah suasana gitu, bahwa wah, kayaknya kita butuh healing. Seperti itu ya teman berdua. Jadi itu dampak positifnya ketika ada tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, itu menjadi salah satu opportunity bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan UMKM, ya kan, membuat makanan khas di sekitar itu menjadi salah satu tujuan awal juga. Jadi bukan hanya berbicara tentang destinasi, oh, Danau Talaga nih, ya, tapi berbicara tentang kulinernya juga gitu. Ya, saling menunjang satu sama lain gitu. Jadi motor penggerak masyarakat di sekitar dan bisa menjawab suasana healing yang kita harapkan selama ini. Masih tersisa beberapa menit ya di sepeda pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Stay tune terus berdengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Gimana sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur? Jadi Feki,
5: ya.
4: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
5: Di peran pendukung itu sangat krusial gitu. Ya. Jadi ya Melia.
4: Iya kak.
5: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak gitu ya.
4: Iya, gempa rubuh dikit, dong.
5: Rubuh ya, apalagi palu gitu kan.
4: Gempanya
5: jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk memberikan. Itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak. Dan itu terpatri, weis. Jadi ketika dia dewasa gitu kan, ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: disebut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kamu punya cerita lainnya gak sih ya, sekaitan dengan memajukan futur di sub lokal dan juga sisi interaktif begitu, teman berdua. Jadi strategi konkret atau langkah yang nyata yang harus dilakukan juga sih agar food tourism di tempat-tempat wisata ya, seperti di Kota Palu, hutan kota, dan tempat-tempat lainnya ya, agar makin maju dan juga bersih. Sekarang kan orang lebih kayak ngelihat estetika gitu kan, teman-teman dua. Jadi bukan hanya berbicara tentang estetika, tapi juga kebersihan dan sebagainya juga menjadi salah satu kunci gitu, teman-teman dua. Selain itu kuncinya yang lain adalah kunci rumah, kunci kolaborasi sinergi. Jadi yang pertama, mungkin pelaku UMKM harus punya kesadaran mandiri untuk menjaga kualitas dan juga rasa dan higienitas, kreativitas visual. Terus juga pemerintah daerah, pola perlu memberikan fasilitas pendukung ya, seperti akses air bersih yang memadai, ya pola limbah sampah yang teratur dan pelatihan berkala juga. Dan yang berikutnya, sebagai konsumen masyarakat harus mendukung dengan cara menjaga kebersihan. Ya nggak mungkin pelaku usaha dan juga pemerintah bahkan lembaga lainnya itu sudah totalitas untuk bisa melakukan itu semuanya, tapi kita sebagai masyarakat atau sebagai konsumen dalam artian pembeli juga enggan untuk melanjutkan gitu ya hal-hal yang sudah dirubah ke arah yang lebih baik oleh para pengusaha gitu ya, atau wirausaha, atau para UMKM, pelaku UMKM. Nah, waktu kita tinggal 1 menit lagi ya sampai di jam 10 dan kayaknya harus pamit juga. Tapi setelah ini kita masih punya 1 jam ke depan ya. Kamu bisa barengan sama aku hingga di jam 11 nanti. Untuk di berikut ada Pro 2 Headlist.

0: Perhatian mata penggemar ya, sepak bola pada Piala Dunia 2026 tertuju pada pertandingan Qatar dan juga Swiss di San Francisco, Amerika Serikat pada Minggu 14 Juni 2026 ini. Pertandingan tersebut juga menjadi ujian berat Qatar selama 90 menit penuh karena berhasil menahan imbang Swiss dengan skor 1-1. Dan penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada, dan pertandingan melawan Swiss tersebut berhasil tampil gemilang. Bagaimana tidak, dia terus dibombardir dengan Swiss selama 2 babak penuh. Sedangkan timnas Brasil harus puas juga berbagi poin dengan Maroko pada laga perdana di grup C di Piala 2026 dan pertandingan berlangsung di New York Jersey Stadium berakhir imbang 1-1. Hal tersebut juga membuat persaingan grup C masih terbuka untuk seluruh peserta. Brasil dan juga Maroko sama-sama mengawali turnamen dengan 1 poin. Sejak awal pertandingan, Maroko tampil tanpa rasa gentar menghadapi Brazil. Atlantis Lion bahkan mampu mengontrol permainan di sejumlah fase pertandingan. Kabar musisi The Massive bersama Antara Suara resmi membuka pre-registration The Massive Asian Home Run 2026 mulai 10 hingga 17 Juni 2026. Program tersebut mengajak penggemar menjadi bagian perjalanan baru The Massive menuju sejumlah kota di Asia. Melalui pre-registration, penggemar berkesempatan untuk memperoleh akses lebih awal terhadap informasi penjualan tiket tour. Ya, peserta juga menerima pembaruan terkait dengan tour serta berbagai benefit eksklusif mendatang. The Massive Asia Home Run merupakan rangkaian tour regional yang digelar di 5 kota di Asia dan tour tersebut berlangsung di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Indonesia sepanjang September hingga November 2026. Demikian informasi info Pro2.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
6: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa-apa. Sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak, jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
3: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya kedepannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: хит-лист.
1: Ternyata Stigma Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita udah jalan beberapa menit ya. Hampir sampai di pukul 10 untuk saat ini, teman Pro 2. Dan kamu pun juga masih kayak request untuk satu atau satu aja. satu aja ya. Sudah terbukti mungkin beberapa musik yang kamu rekomendasikan juga, karena bakalan hadir di setiap hari Sabtu ya. Ini pilihan-pilihan lagu kamu yang masuk di tangga lagu kita. Mungkin ada satu lagu yang mungkin kamu gak bakal lewatkan begitu saja, teman Pro 2. Dan ini menjadi playlist anywhere. Kalau misalnya ikutan, berikan sama aku di line WhatsApp untuk beberapa menit ke depan ya. Sampai di jam 11, dan nanti ada teman saya yang bakal gantiin.

0: pada
1: kok jongkok sih?
0: Merah,
1: suruh hormat kok.
2: Duh, lupa Lim, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lim.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Pengalaman saya di sinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani, harus selain teori-teori itu harus ada, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik Indonesia.

105 per 2 FM, teman terbaik kamu. Kini harus pamit untuk diri karena setelah ini bakalan bareng sama Melia di sesi berikutnya ya, teman berdua. Jadi pantengin terus keseruannya ya di hari minggu ini, teman berdua. Banyak program-program seru, terutama sebentar juga bakalan live barengan sama Pro 2 RI Jakarta sore hari untuk di Music Chart Indonesia dan juga internasional. Jadi tongkrongin, perbarui musik kamu di situ ya, dan berbagai program lainnya sampai dengan malam hari nanti. VG pamit, terima kasih ya, sampai jumpa di lain waktu, bye-bye.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produa yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
10: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya punya warna merah yang mewakili keberanian dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
6: Betul. Nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung bluk.
5: Bluk langsung jadi gitu.
6: Enggak.
5: Kan? Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
6: Okay.
5: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Mm-hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik.
6: Betul. Gitu,
5: penggunaan kantong plastik. Mm-hmm. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM gitu. Nah, jadi saya kalau saya pribadi untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya itu design thinking.
6: Design thinking. Okay.
5: Design thinking. Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototype yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, yang paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 pemerari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Melia di Pro 2 Hitlist. Dan hari ini sepertinya kita gak full ya teman Pro 2, aku nemenin kamu. Karena di pukul 3 nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti chart. So buat kamu yang mau request lagu, tadi udah ada ya yang request lagu dari Anggi yang berjudul Remuk. Dan terima kasih requestannya. Dan buat kamu yang mau request, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hitlist bareng Melia.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
2: Oh, trauma lagi?
1: Iya, betul.
2: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
1: Iya, pernah lihat video di beberapa ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
2: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
1: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
3: Yang manis mungkin kali ya.
1: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian
3: Kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya Kak.
2: Barista ini apa? Saya penasaran juga tanya.
3: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi Kak.
2: Oh, acaragi.
3: Iya.
2: Itu istilah dari mana? Apakah
3: Tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak, kamus besar
2: KBBI.
3: Iya.
2: Okay.
3: Acara.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: yang perlu Kak Camat.
1: Ina, sakuya Alina Marisa Miule.
2: Sapu aliman jo Bu Ana.
1: Ya no, Tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga Alina langsung celata Ji.
3: Aku sekilo, telur polos sebundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Lagi ke topik kita ya kak, dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
2: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih, mungkin terlalu rajin gitu ya, kan ada juga yang kayak
1: ambis,
2: gitu, ada,
1: ambis,
2: iya ambis, ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih, yang penting naik kelas aja gitu.
3: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini, kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya tanpa melalui beasiswa gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren gitu, jadi hebat, gak cuma lewat beasiswa gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi, itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu gitu, padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama, yang penting memang mau gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah berada di pukul 12.22 menit ya, teman Pro 2. Dan tadi kita sudah mendengarkan azan zuhur, jadi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi teman-teman kita yang beragama muslim. Dan teman Pro 2, kita sudah berada di segmen UMKM dan juga kuliner. Dan lagi ramai lagi, aduh saya kedinginan. Lagi ramai banget nih dibicarain teman Pro 2 di sosial media Instagram ya teman Pro 2, di mana ternyata tangkai cabai itu bisa dipakai buat bikin yogurt. Nah, penasaran gak sih penjelasan ilmiahnya, kenapa sih bisa tangkai cabai itu bisa membuat sebuah yogurt ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Santai Siang bareng Melia hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
5: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
4: kok sih begitu ya. Ngomong-ngomong soal UMKM, aduh, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
5: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi okay, kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
4: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
5: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, teman perdua kita bakal ngebahas nih kenapa tangkai cabai itu bisa bisa diolah menjadi yogurt ya teman perdua. Dan tangkai cabai ini emang biasanya langsung kita buang ya sebelum cabai tersebut diolah. Namun siapa sangka sih bagian kecil ini disebut berpotensi untuk membantu proses fermentasi dari yogurt teman perdua. Jadi kedengarannya itu memang tidak biasa. Selama ini yogurt itu lebih sering digunakan untuk lebih sering menggunakan starter bakteri khusus atau yogurt plain yang sudah mengandung kultur hidup teman produa. Nah faktanya tangkai cabai ini dapat membawa mikroorganisme tertentu termasuk bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasi. Dalam pembuatan yogurt sendiri teman produa, bakteri asam laktat tersebut bekerja dengan mengubah gula dalam susu menjadi asam laktat. Asam inilah yang membuat pH susu itu turun, teksturnya mengental dan rasanya berubah menjadi asam khas yogurt. Jadi studi Applied Food Science Journal meneliti penggunaan tangkai cabai sebagai sumber bakteri asam laktat untuk fermentasi yogurt. Peneliti ini menggunakan beberapa bahan dasar mulai dari susu evaporasi, susu bubuk, susu kacang tanah, hingga santan. Hasilnya teman produa, sampel yang diberi tangkai cabai mengalami penurunan pH dan peningkatan keasaman. Nah, dua hal ini menjadi tanda penting bahwa proses fermentasi teman produa sedang berlangsung. Nah, pada beberapa sampel teman produa, pH yogurt dengan tangkai cabai ini berada di kisaran 4,0 sampai dengan 4,4. Meski ada juga sampel lain yang pH-nya lebih tinggi, misalnya yogurt dari susu bubuk yang mencapai sekitar 5,4 teman produa. Artinya hasil fermentasi dengan tangkai cabai belum selalu konsisten. Ada yang berhasil menjadi lebih asam seperti yogurt, tetapi ada juga yang belum cukup asam. Nah, ini menunjukkan prosesnya masih dipengaruhi banyak hal, mulai dari jenis susu, jumlah mikroba, suhu sampai kebersihan bahan teman produa. Itu dia penjelasan ilmiahnya mengenai tangkai cabai yang bisa menghasilkan yogurt.

0: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu nggak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi nggak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
0: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Di Himabri sudah berapa lama? Ini call tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain begitu ya?
5: Iya.
4: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabri?
5: Kalau saya sendiri saya dari divisi advokasi Himabri. Jadi di divisi advokasi Himabri itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
4: sosial. Ya meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, waktunya kita informasi olahraga ya di Santai Siang, di mana perhatian mata penggemar sepak bola pada Piala Dunia 2026 tertuju pada pertandingan Qatar versus Swiss di San Francisco, Amerika Serikat pada minggu hari ini. Teman Pro 2, dalam pertandingan tersebut menjadi ujian berat bagi Qatar selama 90 menit penuh karena berhasil menahan imbang Swiss dengan skor 1-1. Penjaga gawang Qatar Mahmoud Abu Nada pada pertandingan melawan Swiss tersebut berhasil tampil gemilang. Bagaimana tidak, teman Pro 2, Qatar terus dibombardir oleh Swiss selama 2 babak penuh. Hasil seri melawan Swiss ini merupakan poin pertama pada Qatar di Piala Dunia 2026. Mengingat pada Piala Dunia 2022 tahun lalu, meski jadi tuan rumah, Qatar pada babak penyisihan grup justru mendapat 3 kali kekalahan beruntun. Jalannya pertandingan pada babak pertama, Swiss mendominasi penuh lawan Qatar. Di babak pertama, Swiss diketahui melepaskan 7 tembakan tepat sasaran, teman Pro 2. Pada babak pertama pula, teman Pro 2, Swiss ini hanya mengakhiri dengan keunggulan skor 1-0 dari Qatar. Gol tunggal di 45 menit Swiss itu dicetak oleh Brill Embolo. Teman Pro 2, Embolo menggetarkan gawang Qatar lewat eksekusi penalti. Embolo ini menendang ke arah kiri, sedangkan kiper Qatar Mahmoud Abu Nada bergerak ke arah sebaliknya. Hadiah penalti Swiss tersebut didapat setelah Remo Flair dijatuhkan oleh Abu Nada tepat setelah pengecekan VAR ya, teman Pro 2. Wasit Said Martinez memutuskan untuk hal tersebut sebagai pelanggaran yang berujul penalti, teman Pro 2.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
4: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
3: Biasa gitu
4: yang biasa
3: kan.
4: Aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main Line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
3: Branding
4: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk, ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu, hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang, orang bilang kalau di tenant dan bisnis kami, orang bilang, ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama, figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
3: Yang siaran siapa?
4: Oh, atau mereka berdua kan, Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu orang.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RR.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
2: Yes.
1: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
2: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
1: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026.
2: Yeah.
1: Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
2: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
1: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
2: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Obrolan seru di Pro2FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
3: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama. I'm Fruity. Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
2: Oke.
3: Untuk lanjutnya.
2: Oke. Kalau WhatsApp-nya?
4: Kasih.
3: WhatsApp-nya?
2: Boleh.
3: Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291-0161.
2: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah berada di segmen infotainment ya. Teman Pro 2, sebelum nanti kita bergabung ke Pro 2 Jakarta di pukul 3. Dan teman Pro 2, aku bakal kasih informasi yang sangat-sangat menarik nih. Menarik gak ya? Karena seperti yang kita tahu ya, Soyoung SNSD itu sama pacarnya yang kemarin, Jung Kyung Ho, itu sangat-sangat lama ya berpacaran, hampir 12 tahun. Itu kalau cicil KPR kayaknya udah lunas di. Tapi sayangnya mereka putus ya, teman Pro 2. Dan setelah putus teman Pro 2, personil SNSD tersebut berpartisipasi sebagai kontestan di acara maraton amal teman Pro 2 bersama sederet rekan artis, di mana Soyoung sama Kyung Ho ini teman Pro 2 sudah saling unfollow di Instagram. Jadi tak sedikit penggemar terkejut dan patah hati mengingat hubungan asmara mereka yang terjalin 14 tahun. Ternyata teman Pro 2, aku salah, kirain 12 tahun tadi. Dan di hari yang sama juga teman Pro 2, agensi dari masing-masing pasangan ini, teman Pro 2 mengkonfirmasi keduanya telah berpisah. Seorang sumber mengatakan mereka putus karena kesibukan masing-masing. Emang selama ini gak sibuk apa ya? Jadi sang aktor ini memiliki sejumlah proyek acting, sementara Soyoung bolak-balik Korea Selatan dan juga Jepang sehingga jarang bertemu. Nah, selang beberapa hari, Soyoung ini terlihat menjadi kontestan acara maraton amal Blin Elum Marathon untuk mendukung penyandang tunanetra di Sangam World Cup Park di Seoul. Ia juga mengenakan jersey berwarna oranye dengan model rambut ponytail teman Pro 2. Cantik banget ya si Soyoung ini, tapi sayangnya dia putus gitu. Kenapa gak nikah aja sama kayak Tiffany ya kan, yang udah nikah sama salah satu aktor juga. Ya, sayang sekali ya teman Pro 2. So, kita langsung saja dengerin lagu dari adik-adik SNSD ya. Ada Shiny dengan lagu yang berjudul Replay.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas.
0: Atau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
0: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
2: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
1: Rimpang?
2: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar. JSR gitu. Juru sehat Rasulullah.
1: Iya, oke.
2: Iya. Gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
1: Enggak ada sama sekali gitu.
2: Enggak ada sama sekali.
1: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
2: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
1: Oke.
2: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
1: Minuman herbal gitu.
2: Saya seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
4: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
3: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
7: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya, satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin, jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kylie, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia yang menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun lah.
4: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kenapa gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Februari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 10 menit lagi kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti chart top internasional dan juga lokal teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sudah request-request lagu kesayangan kalian di Pro 2 Hitlist, itu bakal direkap ya teman Pro 2 dari Sabang sampai Merauke alias satu Indonesia, dan disatukan di chart Pro 2 Jakarta. So teman Pro 2, buat kamu harus pantengin ya, siapa tahu idola kalian ya masuk di dalam top 20 kita ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, waktunya Melia pamit. Teman Pro 2 nanti bakal dilanjutin lagi sama EX setelah dari Pro 2 Jakarta. So, Melia pamit. Bye-bye.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
5: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya. Itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
4: Okay.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Ya udah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

lawannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau

0: lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

gue ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya.

bareng kali teman Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: minggu lalu. Cukup jadi, banyak sih menurut aku. Dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20. Tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya Ghea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Ghea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indahku Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Osmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1. Sampai kita

Sound kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia.

0: balik lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di Minggu ini Teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran Teman Pro 2? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 Minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Met You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman produa di peringkat ke-19 teman produa ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2, memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number All. Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 2022 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust My
1: Number 6.

0: ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman bro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: lu dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lu tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh? Kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Reset All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 Palu setelah tadi kita bergabung ya ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti chart. Apakah idola kalian masuk? Kalau belum masuk jangan bersedih dulu ya teman Pro 2, karena kamu bisa request lagu kesayangan kalian di pukul tiap hari di pukul 10 sampai pukul 12 teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa request di nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Oke teman Pro 2, sekarang cuaca di Kota Palu tampaknya 50-50 nih teman Pro 2. Di bagian barat sana, asik. Di bagian barat sana itu terpantau mataharinya cukup terik ya teman Pro 2. Tapi kalau kita lihat di bagian selatan sana, cuacanya cukup gelap ya teman Pro 2. Sampai nampak matahari. Maksud saya pelangi nih di belakang saya nih teman Pro 2. Pelanginya sangat-sangat cantik ya. Jadi kita agak sedikit bingung nih sama cuaca di Kota Palu hari ini teman Pro 2. Di pukul 5 ini pokoknya kamu jangan lupa untuk selalu sedia payung sebelum hujan ya teman Pro 2. Jangan lupa jas hujannya. I know warga Kota Palu tidak terlalu suka jas hujan ya, tapi pakai jas hujan itu kayak ada rasa-rasa puas tersendiri gitu loh teman Pro 2, di saat kamu melaju dengan jas hujan kamu orang lain malah basah, kamunya gak basah, itu asik banget ya. Tapi kalau di Palu sendiri nih teman Pro 2, kalau misalnya kita pakai jas hujan itu kadang cuma di satu wilayah aja tuh hujannya, di wilayah lain malah enggak, jadi kayak sia-sia gitu loh kalau kita pakai jas hujan. Tapi nggak apa-apa teman Pro 2, demi kesehatan ya, jadi kita pakai jas hujan aja ya teman Pro 2. Jangan lupa juga sunscreen teman Pro 2. Karena ini hari terakhir sebelum kita besok memulai lagi di hari Senin lagi ya teman Pro 2 besok. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sekarang dengan sebaik mungkin, karena sekarang lagi golden hour nih. Aduh, bisa dong langsung gas aja ke tempat-tempat yang ada di Kota Palu, bisa ke Batu Lemo kah atau ke Batu-Batu. Walaupun begitu teman Pro 2, intinya jangan lupa jas hujan dan juga payung ya. Oke, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Melia pamit ya, teman Pro 2, karena kita besok bakal bertemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So, nanti bakal dilanjutin lagi sama Iyek ya, teman Pro 2, dijaga malam sampai nanti pukul 24 ya, teman Pro 2. Terima kasih sudah bergabung hari ini teman Pro 2. Melia pamit. Kita bakal tutup sore hari ini dengan lagunya Nadine Amiza, Rayuan Perempuan Gila. Bye!

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماء

dan bumi, dan silih pergantian malam dan siang. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk, dan di dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: istirahat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sedap banget teman Pro 2. Dibuka dengan Taylor Swift dengan Cruel Summer teman Pro 2. Kayaknya memang di malam hari ini kalian gak dibiarin buat lusuh-lusuh gitu teman Pro 2. Meskipun pada realitanya besok tuh kita udah pada balik ke dunia yang sesungguhnya di hari Senin teman Pro 2. Tapi gak jadi alasan buat kita untuk untuk overthinking, untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi di esok hari teman Pro 2 ya. By the way, selamat malam teman Pro 2. Selamat bermalam Senin nih buat kalian semua dimanapun berada gitu ya. Gak kerasa kita di jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Udah seperti judulnya, Jangan Galau Malam-Malam teman Pro 2. Saya gak bakal ngajakin kalian buat galau-galau di malam hari ini teman Pro 2. Apalagi masih di jam 7 gitu ya. Rasanya ini masih masih kesiangan gitu untuk kita galau gitu teman Pro 2. Mau menyapa dulu buat kalian semua yang dengerin saya di teman Pro 2, baik dari 105 FM maupun dari aplikasi RRI Digital. Gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik dan juga sehat aja gitu teman Pro 2. Karena yes, kamu harus maksain diri kamu buat sehat teman Pro 2. Kita besok udah hari Senin lagi. Kamu harus menghadapi realita yang ada di depan mata besok teman Pro 2 ya. Nah, ini biar Senin kalian gak gabut teman Pro 2, biar Senin kalian makin ada tujuannya. Saya bakal hadir teman Pro 2 di ruang dengar kamu dari jam 7 ini sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Gimana pergerakan malam Seninnya sejauh ini teman Pro 2? Semoga jadi jam 7 ini, di hari Minggu ini teman Pro 2, biasanya sih jam-jam gini tuh waktu yang krusial ini sekaligus menegangkan teman Pro 2 ya. Detik-detik dimana hantu bernama Senin udah menghantui nih pikiran kamu teman Pro 2. Tapi gak boleh terlarut dengan yang hantu Senin itu teman Pro 2. Terutama juga nih buat para budak korporat yang udah mulai kebayang tumpukan draft gitu ya, target bulanan dan bayangan meeting pagi-pagi bareng sama bos di kantor. Aduh, gak ketinggalan juga nih buat kalian anak sekolahan atau anak kuliahan yang tiba-tiba baru ingat kalau ada tugas kelompok yang belum sempat selesai teman Pro 2. Waduh, buru deh teman Pro 2, cepat diselesain gitu ya. Karena juga besok kalian sudah harus menghadapi realita yang ada teman Pro 2. Tapi jangan stres dulu, tenang aja dulu teman Pro 2. Buang jauh-jauh tuh yang namanya Monday Blues atau rasa mager yang bikin lemas teman Pro 2. Jangan sampai sisa malam libur kamu malam hari ini habis cuma buat meratapi hari esok teman Pro 2. Justru karena besok itu udah kembali ke rutinitas, malam ini kita harus puas-puasin nih buat bersenang-senang, nge-charge energi positif dan tentunya membakar semangat lewat deretan lagu-lagu yang fresh teman Pro 2. Mau kamu sekarang lagi rebahan di kamar gitu ya, lagi di jalan pulang, habis hunting kopi gitu, atau habis nongkrong bareng sama teman. Emang ada jam segini udah pulang nongkrong? Ada. Dia dadain aja gitu. Dan juga mungkin atau kamu yang sekarang lagi rapi-rapiin seragam dan buku buat besok, yuk kita nikmati malam hari ini bareng-bareng teman Pro 2. Khusus buat malam ini juga teman Pro 2, nanti di jam 8 jangan lupa kalau kita ada relay dari Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Pro 2 Indie teman Pro 2. Nah, dan juga saya bakal hadir dengan informasi menarik di jam 7 nanti. Habis itu nanti kita jeda sejenak, kita jadi jam 8 bakal relay ke Pro 2 Jakarta, dan lanjut lagi nanti di jam 9 sampai jam 11 malam saya yang bakal menemani malam Senin yang penuh dengan semangat tentunya teman Pro 2 ya. Biar malam hari Senin ini, malam Senin ini kita makin ramai teman Pro 2 dan gak bikin overthinking. Saya mau absen dulu nih teman Pro 2. Sekarang lagi di posisi mana nih teman Pro 2? Dan apa sih satu lagu indie yang paling bisa, lagu indie lagi, lagu Indonesia mungkin atau lagu internasional yang bisa bikin mood kamu auto tegak ngadepin hari esok teman Pro 2? Kirimin lagu-lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau kamu bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga bisa nge-request di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Biar semangat budak korporatnya makin menggebu-gebu teman Pro 2. Satu lagu saya puterin spesial buat kamu malam hari ini, ada Salma Salsubil dengan Hush You.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Produ FM.
3: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
4: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
5: Ya. Apa tuh? Hambatan apa dari
6: waktu sih.
4: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal.

0: konsulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang juga
1: sekolah.
0: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Mm-hmm. Sedangkan kegiatan yang kita ini kan bentuknya volunteer. Mm-hmm. Kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga, awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa. Mm-hmm. Jadi jarangnya ada sedikit saja yang ikut. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya, ya.
1: Keren sih, itu aku lihat juga.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Tahu dong ya teman Pro 2 kenapa saya puterin satu lagu FIFA World Cup 2022 ini teman Pro 2, karena memang melihat euforia dari orang-orang menyambut Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 sangat luar biasa. Tadi pagi aja nih teman Pro 2, teman-teman dari RRI Palu nih mengadakan nonton bareng Piala Dunia di Taman Fatulemo teman Pro 2. Luar biasa antusiasme masyarakat juga sangat-sangat ramai gitu teman Pro 2 untuk melihat pertandingan yang terjadi tadi pagi gitu teman Pro 2. Nah, ini sama halnya dengan kota Ambon ini teman Pro 2, ini juga sangat menyambut atau apa ya, sangat euforia gitu dengan adanya Piala Dunia ini teman Pro 2. Ternyata memang euforia Piala Dunia yang berlangsung di benua Amerika sana ini lumayan benar-benar membawa berkah luar biasa buat para pelaku UMKM juga teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah penjualan jersey sepak bola di kota Ambon yang mendadak melonjak tajam teman Pro 2. Belajar dari laman rri.co.id, ini salah seorang penjual jersey di Ambon sana teman Pro 2, namanya adalah Om Aldrin Gaspers. Waduh, namanya aja Om Aldrin Gaspers tuh teman Pro 2. Ini permintaan pasar di sana katanya benar-benar meledak bahkan sejak satu minggu sebelum kick off dimulai. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, Om Aldrin bilang kalau dibandingkan dengan edisi Piala Dunia 2022 lalu, itu katanya penjualan kali ini katanya ini justru naik drastis sekitar 30-40% teman Pro 2. Padahal sebenarnya kalau kita tahu nih kondisinya sekarang masyarakat lagi dalam masa efisiensi keuangan. Tapi kalau udah urusan sepak bola gitu ya, emang gak ada obatnya sih ini teman Pro 2. Nah, Om Aldrin juga menceritakan kalau demam bola di kota Ambon ini geliatnya sebenarnya udah mulai terasa kencang sejak H-20 sebelum Piala Dunia resmi dibuka. Bahkan 20 hari sebelum Piala Dunia dibuka gitu, di sana udah pada heboh gitu dengan Piala Dunia teman Pro 2. Katanya pemicu utamanya ternyata seru banget teman Pro 2. Banyak instansi pemerintahan, perusahaan swasta hingga dunia perbankan di sana yang kompak untuk menggelar kegiatan internal bertema olahraga seperti Fun World teman Pro 2. Karena para karyawan diwajibkan pakai seragam bola, alhasil mereka semua langsung berbondong-bondong berburu baju bola impian mereka teman Pro 2. Emang kalau disuruh kayak gini sih pasti orang-orang pada beli jersey bola sesuai dengan negara kesukaannya gitu teman Pro 2. Dan gak main-main juga nih teman Pro 2, dalam sehari saja toko Om Aldrin ini mampu menjual hingga 100 pieces jersey teman Pro 2. Luar biasa, 100 pieces jersey dalam sehari teman Pro 2. Waduh, luar biasa nih ya pendapatan Om Aldrin dalam sehari teman Pro 2. Penjualan ini katanya merata baik lewat orderan online maupun para pembeli yang datang langsung ke toko fisiknya secara offline. Untuk harganya sendiri cukup variatif teman Pro 2 dan ramah di kantong anak muda. Untuk jersey kelas Great Ori ini dibanderol dengan harga Rp185.000 per pieces. Tapi buat kalian semua para kolektor kelas berat yang nyari kualitas super premium alias jersey player issue yang versinya sama persis dengan yang dipakai para bintang di lapangan hijau itu teman Pro 2, harganya berkisar di angka Rp2.5 juta gitu ya per pieces. Sebuah angka yang fantastis tapi tetap dicari demi kepuasan totalitas mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Berarti marketing untuk 13 outlet.
4: Iya kak.
3: Saya rasa itu tidak mudah ya.
4: Iya.
3: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
4: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak.
3: Lebih ke promosi gitu.
4: Iya, promosi.
3: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
5: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
3: Senyum.
5: Iya, harus bisa senyum.
3: Sopan
5: dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
3: Dasar ya, senyum, sopan, dan ramah.
5: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
3: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
5: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Itu kita lakukan pendekatan.
3: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
5: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah dan ketulusan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ngobrolin soal Om Aldrin di Ambon, teman Pro 2, yang katanya ini bisa mendapatkan onset yang luar biasa nih, teman Pro 2, bahkan sebelum Piala Dunia dibuka gitu ya, H-20 Piala Dunia dibuka, ini geliat masyarakat terhadap jersey ataupun antusias masyarakat terhadap Piala Dunia ini sudah sangat menggebu-gebu katanya di Ambon, teman Pro 2. Nah pasti ketika penjualan jersey itu laris gitu ya, teman Pro 2, mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya, negara atau jersey dari negara manakah yang paling banyak nih dibeli dari teman-teman kita yang ada di Ambon sana, teman Pro 2. Nah, ini katanya dari ratusan jersey yang ludes terjual itu, mungkin tebakan kalian yang sekarang lagi dengerin saya, ada yang sudah menebak-nebak gitu ya, ada yang mungkin bilang Prancis atau mungkin Argentina nih, teman Pro 2. Ternyata juara pertamanya diduduki oleh timnas Belanda, teman Pro 2. Baru kemudian disusul sama raksasa jagoan dunia lainnya seperti Argentina, Brazil, dan juga Jerman. Om Aldrin ngejelasin, teman Pro 2, kebanyakan pembeli yang datang langsung ke tokonya memang merupakan fans fanatik garis keras tim oranye itu, teman Pro 2. Di kota Ambon, keterikatan emosional masyarakat dengan negara Belanda itu memang kental banget gitu. Karena banyak dari mereka yang punya sanak saudara yang menetap di Belanda sana, teman Pro 2. Makanya gak heran sih kalau jersey warna oranye dan putih milik Belanda itu langsung laku keras bak kacang goreng, teman Pro 2. Kayak kacang goreng gak tuh. Masa pembeliannya satu hari 100 pieces. Waduh, luar biasa ya antusiasme masyarakat di Ambon sana terhadap Piala Dunia, teman Pro 2. Kebalikannya sih, teman Pro 2, untuk penjualan paling seret alias terendah di edisi kali ini adalah jersey milik tim Inggris dan juga Spanyol. Sebagai pebisnis yang sudah menjual baju bola sejak tahun 2014, Om Aldrin juga bercerita sedikit soal perjuangan logistiknya, teman Pro 2. Semua stok jersey-nya ini dikirim langsung dari Jakarta. Biasanya kalau kondisi normal, teman Pro 2, pengiriman cukup menggunakan kapal laut. Tapi berhubung sekarang permintaannya lagi meledak dan super duper tinggi, teman Pro 2, dia terpaksa beralih menggunakan kargo pesawat biar stoknya cepat sampai dan kebutuhan fans bola di Ambon bisa langsung terpenuhi. Wah, benar-benar totalitas tanpa batas, teman Pro 2. Nah, kalau di Ambon juaranya Belanda, teman Pro 2, gimana kalau di Palu? Udah ada yang bisa menerka-nerka gitu, teman Pro 2, siapa sih juaranya untuk jersinya gitu, teman Pro 2, di kota Palu. Tapi sepertinya sejauh pandangan mata, asik. Sepertinya ini terbagi-bagi gitu ya, ada beragam jersey dari negara mana-mana aja ada di sini gitu, teman Pro 2, enggak fokus di satu negara aja gitu, teman Pro 2. Melihat perputaran ekonomi kreatif dari hobi sepak bola ini, benar-benar juga ini bikin kita semangat enggak sih, teman Pro 2, untuk tentunya menyambut Piala Dunia 2026. Dan berbicara soal Piala Dunia 2026, selain kalian juga bisa menyaksikan di TVRI, kalian juga bisa dengerin Piala Dunia melalui RRI, teman Pro 2, bisa dengerin dari Pro 1 FM di 90,8 FM.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jam 9 menit waktu, jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. After tadi udah sama-sama ngedengerin dari Pro 2 Jakarta untuk ngedengerin Pro 2 Indie, teman Pro 2. Saatnya saya ambil alih lagi malam Senin ini, teman Pro 2, barengan sama Iyek Maulana di 105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Dan tentunya jam 9 malam ini, teman Pro 2, saya bakalan ngadirin informasi-informasi menarik sepekan kemarin, teman Pro 2, di ruang dengar kamu malam hari ini, teman Pro 2. Kita buka informasi malam hari ini dari siapa ya, bagus nih teman Pro 2. Tentunya saya yang bakal setiap hadir gitu ya, menjadi teman begadang kamu dan juga menemani kamu yang harus masih harus terjaga, entah karena lagi menyelesaikan tugas, ngerapin kerjaan buat besok untuk Senin gitu ya teman Pro 2, atau justru buat kamu yang lagi pengen sekedar menikmati kehinangan malam di hari ini teman Pro 2. Dan malam ini saya mau bawain informasi yang terbaru datang dari Hindia teman Pro 2. Ini penyanyi kebanggaan sekaligus salah satu kiblat musik indie kita juga nih teman Pro 2, ada Baskara Putra atau yang akrab dikenal Hindia, baru aja mencatatkan sejarah luar biasa di kancah internasional. Jadi teman Pro 2, dia resmi membawa pulang piala penghargaan bergengsi untuk kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Awards Japan 2026 teman Pro 2. Ini luar biasa kerennya Hindia teman Pro 2, dan juga karya-karya Hindia yang terkenal jujur apa adanya dan selalu menyentuh hati terdalam kita tuh ternyata gak cuma relevan sama kehidupan anak muda di dalam negeri aja teman Pro 2, tapi sudah berhasil menembus batas negara dan diakui lewat apresiasi musik internasional di Jepang sana teman Pro 2. Pencapaian epic ini juga menjadi bukti nyata kalau kualitas musisi Indonesia itu sudah berada di level yang patut diperhitungkan di panggung dunia. Terima kasih juga buat Hindia yang sudah terus konsisten berkarya dan membawa warna musik tanah air ke level selanjutnya teman Pro 2. Tapi memang kalau kita bisa bilang ya teman Pro 2, di era skala indies era gitu ya teman Pro 2, emang lagi eranya Hindia sih teman Pro 2. Dan berbicara soal penghargaan yang udah diraih Hindia di ajang Music Award Japan 2026 ini teman Pro 2, sebelumnya ini juga udah pernah diraih sama musisi Indonesia juga teman Pro 2 di kategori yang sama gitu, dari Indonesian Popular Music teman Pro 2, itu diraih sama Salma Salsabil dengan lagunya Bunga Hati teman Pro 2. Ini juga menyabet penghargaan yang sama di ajang Music Award Japan 2025 tahun lalu teman Pro 2. Jadi big applause juga buat teman-teman musisi Indonesia yang sudah meraih pencapaian terbesar gitu ya, di bahkan bukan di Indonesia lagi nih, udah di luar Indonesia gitu ya teman Pro 2, untuk penghargaan-penghargaan mereka teman Pro 2. Oke, biar kalian malam ini makin semangat teman Pro 2, saya bakal puterin satu lagu Hindia gitu ya dengan judulnya Everything You Are, sama seperti lagu yang udah memenangkan ajang Indonesia Popular Music di ajang Music Awards Japan 2026. Ini dia Everything You Are.

0: Aduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda. Tapi kalau digabung, jadi harmoni yang enak.
1: Nah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Produa, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
3: Yeay! Stop! Lampu merah!
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini,
5: sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Kalau tadi saya ngasih tahu kamu teman Pro 2 di Jaga Malam ini soal prestasi yang udah diraih sama musisi nasional kita, musisi di Indonesia teman Pro 2, ada Baskara Putra atau akrab disebut dengan Hindia teman Pro 2. Nah kali ini datangnya dari sang diva pop dunia yang prestasinya benar-benar gak ada habisnya teman Pro 2. Ada yang tahu siapa teman Pro 2? Kalau kamu menebak seorang Queen Bee or Beyonce teman Pro 2 salah ya. Ini yang saya maksud adalah Taylor Swift teman Pro 2. Ini melansir dari rri.co.id teman Pro 2. Jadi Taylor Swift ini baru aja sukses mencetak lagu nomor 1 ke 7 di official UK Singles Chart teman Pro 2. Pencapaian luar biasa ini berhasil dia raih berkat lagu terbarunya yang berjudul I Knew It, I Knew You teman Pro 2, yang ini didapuk menjadi soundtrack resmi untuk film animasi yang pastinya udah kita tunggu-tunggu, yaitu Toy Story 5 teman Pro 2. Dengan total 7 lagu yang sukses bertengger di posisi puncak tangga lagu Inggris tersebut, prestasi Taylor Swift kali ini resmi menyamai rekor para musisi legendaris dunia teman Pro 2. Nama dia sekarang sejajar dengan Michael Jackson, George Michael, dan band rock ikonik U2 teman Pro 2. Kalau kamu penasaran apa aja sih 6 lagu nomor 1 Taylor Swift sebelumnya di Inggris teman Pro 2, ini saya bakal ngasih beberapa listnya gitu ya teman Pro 2. Jadi sebelumnya ada lagu dari Taylor Swift yang berjudul Look What You Made Me Do teman Pro 2 yang udah rilis di tahun 2017. Ada juga Anti-Hero teman Pro 2 yang rilis di tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Is It Over Now Taylor's Version pada 2023. Lalu duet Mouth for Tonight di tahun 2024, disusul The Fate of Ophelia pada tahun 2025 kemarin. Dan yang paling terbaru sebelum ini ada lagu Opalite di awal tahun 2026. Produktif dan benar-benar langganan juara sih ini teman Pro 2 Taylor Swift-nya ya. Yeah.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Udah dengerin teman Pro 2, Arsi Widianto featuring Wijaya 80. Ini adalah cinta teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya ini teman Pro 2, ini adalah mantan, bukan mantan sih, tapi pernah duet bareng sama Arsi Widianto juga nih teman Pro 2. Jadi lagu-lagu yang duet sama Arsi Widianto ini juga lumayan populer juga teman Pro 2. Tapi kita tidak berbicara soal lagu seseorang ini bareng sama Arsi Widianto ya teman Pro 2. Kita berbicara soal lagu baru yang sebenarnya udah ada, cuma dirilis dengan versi kolaborasi yang ada sentuhan Koreanya teman Pro 2. Yes, ini kita berbicara soal Tiara Andini dengan mantan member grup K-pop Secret Number Melony. Akhirnya ini resmi berkolaborasi dalam sebuah single terbaru berjudul Janji Setia teman Pro 2. Ada yang gak tahu lagu Janji Setia? Pasti gak ada, udah pada tahu dong. Karena di TikTok, di media sosial manapun itu juga Janji Setia ini dijadiin sebagai suatu soundtrack kehidupan gitu ya. Ketika ada kata-kata motivasi, pasti soundtracknya Janji Setia dan segala lagu Tiara Andini lainnya ya. Nah, yang bikin cerita di balik lagu ini sangat menyentuh teman Pro 2 ini adalah latar belakangnya. Jadi Melony ini ternyata aslinya ngefans berat sama Tiara Andini teman Pro 2. Dari yang awalnya cuma sekedar mengagumi sebagai fans, siapa sangka nih teman Pro 2, akhirnya Melony justru resmi mengajak sang idola buat berkolaborasi langsung di satu proyek lagu yang sama. Perpaduan vokal merdu dan berkarakter teman Pro 2 dari keduanya dikabarkan terus menciptakan nuansa emosional yang sangat hangat dan menyentuh hati dengan aransemen estetik mirip soundtrack drama Korea romantis. Namun hebatnya tetap mempertahankan identitas khas musik pop Indonesia. Benar-benar sebuah karya jembatan budaya yang indah banget didengerin di malam hari ini menjelang istirahat tidur kamu gitu ya teman Pro 2. Tapi sayangnya di Pro 2 FM Palu nanti kita bakal puterin lagu yang versi Koreanya teman Pro 2, tapi nanti ya. Karena sekarang posisinya lagu Janji Setia ini baru ada yang versi Tiara Andini aja teman Pro 2. Bisa kamu dengerin hari ini juga gitu ya. Kalau untuk yang versi bareng sama Melonynya nanti. Jadi kalau kamu yang penasaran gitu ya dengan lagu terbaru dari Tiara Andini featuring Melony, kamu harus ngedengerin terus gitu ya Pro 2 FM Palu, kapan tuh kita puterin. Jadi pentingin aja gitu ya teman Pro 2. Tapi biar menjawab rasa kangen kamu dengan Janji Setia dari Tiara Andini teman Pro 2, spesial banget malam hari ini saya bakal puterin langsung di ruang dengar kabur Janji Setia by Tiara Andini.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Gak kerasa banget ya teman bro dua. Sekarang waktu nih udah nunjukin 21 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah teman bro dua. 2 menit lagi nunjukin pukul 10 malam gitu. Di jam 10 kayak gini tuh biasanya kalian pada ngapain sih teman bro dua? Coba deh spill teman bro dua, aktivitas kalian di jam 10 sekarang lagi ngapain ya? Boleh di WhatsApp kita di 0811456031105, atau kalian juga boleh DM Instagram di @bro2palu, dan juga bisa di aplikasi RRI Digital teman bro dua. Saya masih ada satu informasi terakhir di jam 9 ini teman bro dua. Ini kalau tadi kita berbicara soal beragam prestasi yang udah diraih dari musisi Indonesia, internasional, maupun mungkin tadi kolaborasi gitu ya teman bro dua, antara musisi Indonesia dan juga musisi internasional lainnya teman bro dua. Nah kali ini saya berbicara, sebenarnya ini bisa dibilang suatu prestasi juga ya teman bro dua, karena ini dinobatkan sebagai trilioner atau trilioner pertama di dunia teman bro dua. Nah, mungkin dari kata ini kalian udah pada ngeh gitu ya. Siapa sih yang akan saya bahas ini? Dia adalah Elon Musk, teman bro dua. Jadi berdasarkan data terbaru dari Forbes Real Time Billionaire, teman bro dua, kekayaan Elon Musk ini sekarang sukses menembus angka fantastis, yaitu 1 triliun dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahin teman bro dua, setara dengan sekitar 18 kuadriliun rupiah, teman bro dua. Waduh, itu duit kalau ditumpuk di rumah tuh jadi seberapa banyak tuh? Apa udah memenuhin ruang tamu mungkin ya teman bro dua? Atau justru ruang tamunya gak cukup nih? Waduh, luar biasa sih Elon Musk teman bro dua. Jadi kalau bisa kita bilang ya teman bro dua, kebayang gak kalian teman bro dua, itu angka itu bahkan jauh lebih besar dari total nilai ekonomi tahunan di sejumlah negara nih teman bro dua. Nah, usut punya usut, lonjakan kekayaan yang super masif ini dipicu oleh momentum bersejarah. Setelah bertahun-tahun cuma diperdagangkan secara private, perusahaan antariksa miliknya SpaceX akhirnya resmi masuk bursa dan melantai di Nasdaq teman bro dua pada hari Jumat 12 Juni kemarin. Lewat IPO senilai 75 miliar dolar Amerika Serikat dengan kode saham SPCX teman bro dua. Nah lo apa tuh, debut saham SpaceX ini langsung disambut super antusias oleh para investor dunia nih. Dari harga penawaran awal $135 Amerika Serikat per lembar, sahamnya sampai melonjak hingga $168.75 Amerika Serikat, sebelumnya akhirnya ditutup di kisaran $161 Amerika Serikat per saham. Kenaikan instan ini otomatis bikin valuasi SpaceX meroket menembus $2 triliun Amerika Serikat atau sekitar 36 kuadriliun rupiah. Sekaligus teman pro 2 menempat sebagai salah satu perusahaan publik paling bernilai di bumi saat ini. Sebagian besar kekayaan baru Elon Musk ini memang bersumber dari kepemilikan sahamnya di SpaceX dan Tesla teman bro dua, yang nilainya terus melejit seiring meroketnya bisnis mobil listrik, roket, satelit, internet Starlink, hingga teknologi AI yang dia bangun. Meskipun posisinya makin kokoh meninggalkan para miliarder lain seperti Jeff Bezos hingga Larry Page, perlu diingat juga teman bro dua kalau sebagian besar kekayaan ini masih berupa nilai saham yang fluktuatif, alias bisa berubah mengikuti pergerakan pasar. Kini, perhatian dunia lagi tertuju pada langkah gila Elon Musk berikutnya, teman bro dua. Mulai dari ambisi membawa manusia kembali ke bulan, sampai misi jangka panjang mendarat di planet Mars. Bener-bener definisi kaya raya sampai keluar angkasa tuh, teman bro dua. Luar biasa sih ini. Tapi ya, semoga kekayaan ini tidak membuat seorang Elon Musk menjadi sombong ya teman bro dua. Dan berbicara soal sombong, nanti di segmen selanjutnya saya bakal berbicara atau ngasih topik kalian soal sombong. Apa sih yang bakal kita bahas dari sombong teman bro dua? Stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
1: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
0: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
2: Permisi bu, perumahan.
0: Aduh, mundur di mana? Lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
1: Makasih ya bu.
0: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
1: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No di depan. No.

Oke, balik lagi sama Yekma Lana, teman pro 2 di Jaga Malam kali ini. Kamu masih saya temenin di jam 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah, teman pro 2. Kalau tadi di segmen sebelumnya saya udah introduce duluan nih kalau saya bakal membahas soal kesombongan. Semoga dengan prestasi, dengan kekayaan yang udah diraih sama Elon Musk ini tidak membuat dia sombong, teman pro 2. Karena memang kalau kita berbicara sombong, kadang-kadang orang dengan yang gimana sih ngejelasinnya, orang tuh kadang tidak merasa dirinya sombong, padahal aslinya kita yang deket sama dia tahu gitu kalau ternyata dia ini udah mulai cenderung sombong gitu, teman pro 2. Nah, malam hari ini teman pro 2 pas banget buat menemani keheningan malam hari ini, teman pro 2, dan juga untuk menemani suasana malam hari ini yang agak sedikit sendu karena tadi cuaca gak menentu, teman pro 2. Kadang hujan, kadang panas banget, teman pro 2. Dari pagi malah teman pro 2 ya. Gak tahu sekarang di luar gimana, teman pro 2, tapi sepemantauan saya masih adem ayem aja, teman pro 2 ya. Nah, ini saya punya satu topik psikologi ringan yang lumayan jelek juga nih buat kita bahas di malam hari ini, teman pro 2. Topiknya membahas tentang 10 tanda kamu sebenarnya sombong tanpa sadar. Waduh. Mendengarnya aja udah langsung berasa kesentil gitu ya, teman pro 2. Memang sering kali tuh kita merasa udah jadi orang yang asik dan rendah hati, tapi ternyata ada kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang di mata orang lain ini malah kelihatan sombong, teman pro 2. Kita bakal bedah habis ke 10 poin ini di dalam beberapa segmen nanti, teman pro 2 ya. Nah, kita buka 3 poin pertama dari 10 tanda gitu ya, teman pro 2, yang mungkin kamu gak sadari, teman pro 2. Tanda pertama yang paling sering terjadi adalah sering memotong omongan orang lain karena gak sabar nungguin mereka selesai bicara. Ini secara psikologis, teman pro 2, pas kita motong omongan orang, kita sebenarnya lagi mengirimkan sinyal terselubung kalau opini kita itu jauh lebih penting daripada apa yang lagi mereka sampein, teman pro 2. Nah, itu sebenarnya hal-hal simple ya, teman pro 2, karena memang kita tuh gak sadar kalau kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya udah nunjukin beberapa ciri kalau kamu tuh udah punya jiwa yang sombong, teman pro 2. Tapi gak bisa diambil, dijadikan tolak ukur ketika kamu sudah punya satu tanda kamu menjadi sombong. Enggak ya. Ya mungkin bisalah dalam 3-4 tanda kalau udah relate sama kamu, ya coba deh berbenah aja ya, teman pro 2. Tanda yang kedua yang gak kalah menyebalkan, teman pro 2, yaitu semua cerita dibalikin ke diri sendiri. Nah, siapa nih yang sering gini? Kayaknya gak bisa banget gitu disaingin gitu ya. Pokoknya semua cerita ada tuh di diri dia, teman pro 2. Misalnya nih, ada teman nongkrong lagi curhat gitu ya, kalau dia lagi capek banget sama tugas kuliahnya. Kamu bukannya dengerin dia, malah langsung nyaut nih. Ah, lu mending, lu asik, lu enggak tuh. Kamu tugasnya numpuk, bla bla bla, kebiasaan ya, teman pro 2. Mengalihkan topik pembicaraan jadi tentang diri kita sendiri, ini bukan bikin orang lain itu merasa tidak dihargai, teman pro 2. Ditambah lagi dengan tanda yang ketiga, yaitu merasa paling sibuk, seolah-olah waktu yang kamu punya itu jauh lebih berharga daripada waktu orang lain. Padahal di dunia ini semua orang juga punya kesibukan dan perjuangannya masing-masing, teman pro 2. Masih akan ada banyak lagi tanda-tanda yang mungkin bisa relate, bisa enggak ya, teman pro 2. Tapi ini cuma jadi bahan untuk mengevaluasi diri aja ya, teman pro 2, di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, adik sana aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita bahas lagi teman pro 2, tanda keempat sampai keenam yang berkaitan erat sama cara kita memandang kapasitas diri kita dibanding orang lain teman pro 2. By the way, ini masih mungkin buat kamu yang baru join di Pro 2 FM Palu. Saya kali ini ya teman pro 2 ini mengajak kalian semua untuk membahas 10 tanda kalau kamu tuh sebenarnya sombong tanpa sadar teman pro 2. Ini kita tidak berbicara secara personal siapa ya teman pro 2, tapi ini kita berbicara tanda-tandanya. Siapa tahu di antara kalian semua yang dengerin saya malam hari ini udah mulai ngerasa gitu ya, ada beberapa tanda yang ada dalam diri kamu, waduh ini perlu diwaspadai nih ya, setidaknya ini bisa jadi bahan untuk perbaikan diri ke depannya teman pro 2. Nah, di tanda keempat ini teman pro 2 adalah suka ngasih nasihat tanpa diminta, alias dikit-dikit hobinya ngajarin orang lain teman pro 2. Tapi sebenarnya ini kalau kita bisa apa ya bilang, ini sebenarnya maknanya ada positifnya juga gitu teman pro 2. Kadang memang niat orang-orang itu mungkin memberitahu gitu teman pro 2. Tapi kadang niat kita mungkin pengen kelihatan pintar atau membantu, tapi kalau keseringan menggurui padahal orang itu sebenarnya cuma butuh didengarkan, jatuhnya malah bikin risih orang lain gitu teman pro 2. Jadi itu sisi negatifnya ya teman pro 2. Mungkin ngasih nasihatnya terlalu berlebihan sampai mungkin orang itu merasa kalau si doi ini terlalu berlebihan dengan seperti kesannya menggurui gitu loh teman pro 2. Nah, kelima teman pro 2, ini penyakit ego yang paling akut, yaitu sudah susah mengaku salah teman pro 2. Orang yang sombong tanpa sadar itu kalau bikin kesalahan bakal mengeluarkan 1001 macam alasan pembelaan diri ketimbang mengucapkan kata maaf yang tulus. Kayaknya susah banget gitu ngeluarin kata maaf gitu, padahal ya Allah sisa bilang maaf aja gitu. Ya Allah sampai keluar, ya Allah saya teman pro 2. Dan tanda keenam teman pro 2 adalah terlalu sering mengkritik orang lain. Pikiran kamu bawaannya selalu fokus nyari-nyari kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain tanpa pernah mau melihat ke dalam cermin buat mengevaluasi diri sendiri. Dua kombinasi ini kalau dipelihara bisa bikin teman-teman pelan-pelan menjauh dari diri kamu teman pro 2. Dan di tanda, saya langsung aja teman pro 2 di tanda ke-7 dan ke-8 yang membahas soal hubungan sosial kita dengan sekitar. Tanda ke-7 ini lumayan marak di era digital sekarang, yaitu memilih teman cuma berdasarkan status sosial atau bersikap lebih ramah hanya kepada orang-orang yang dianggap punya value teman pro 2. Siapa yang seperti ini, boleh deh disadar-sadarin aja diri teman pro 2 kalau udah nunjukin beberapa sifat, beberapa tanda yang mulai menjurus ke arah sombong teman pro 2, perbaiki. Pas ketemu orang yang mungkin kamu anggap biasa aja sikapnya, sikapnya langsung cuek atau dingin gitu ya, tapi pas ketemu sama orang yang punya jabatan atau kelihatan kaya gitu ya, langsung manis nih. Ini sih benar-benar tanda kesombongan yang nyata ya teman pro 2, udah mulai nyata gitu, udah mulai menyatu dengan dirinya. Kemudian tanda ke-8 teman pro 2 adalah jarang banget menanyakan kabar orang lain. Pas kamu ketemu atau ngechat teman, obrolannya selalu dibuka dengan cerita tentang pencapaian kamu, masalah kamu. Pokoknya obrolannya muter-muter aja tentang kehidupan kamu tanpa pernah tulus nanya ke orang yang kamu tanya gitu ya. Eh, kabar kamu gimana sekarang? Maksudnya basa-basinya gitu loh teman pro 2, yang gak harus dimulai dengan kamu dulu gitu teman pro 2. Mungkin hubungan pertemanan itu memang sifatnya dua arah. Jaga teman pro 2 ya. Kalau cuma satu arah, itu namanya kamu lagi butuh panggung buat pamer, bukan lagi berteman teman pro 2.

Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Sampailah kita di segmen terakhir Taman Pro 2 di edisi Jam Malam kali ini, Minggu 14 Juni 2026, Taman Pro 2. Nah, ini di segmen terakhir ini masih ada dua tanda Pamungkas gitu ya, dari Pamungkas gak tuh? Ini dua tanda terakhir Taman Pro 2 dari 10 tanda yang mungkin ini bisa menjadi ciri-ciri sebenarnya kamu tuh sombong tanpa sadar, Taman Pro 2. Mau di recap dulu atau gimana nih, Taman Pro 2? Mungkin buat kamu yang baru gabung sama saya, Taman Pro 2 di malam hari ini, yang enggak tahu gitu ya, apa sih yang saya bahas malam hari ini, Taman Pro 2? Jadi kita membahas soal 10 tanda kamu tuh sebenarnya sombong tanpa sadar, Taman Pro 2. Kita udah di 8 tanda nih, Taman Pro 2. Tanda yang pertama tadi mungkin sering memotong omongan orang lain. Yang berikutnya, Taman Pro 2, semua cerita dibalikan ke diri sendiri. Yang berikutnya lagi, ngerasa paling sibuk seolah-olah waktu yang kamu punya tuh jauh lebih berharga daripada waktu orang lain. Nah, di tanda yang keempat ada suka ngasih nasihat tanpa diminta, jadi jatuhnya nih kayak menggurui gitu ya, Taman Pro 2. Dan berikutnya ada susah mengaku salah, terlalu sering mengkritik orang lain. Nextnya memilih teman cuma berdasarkan status sosial atau bersikap lebih ramah kepada orang yang dianggap punya value. Nah, berikutnya ada jarang banget menanyakan kabar orang lain, Taman Pro 2. Cuma pengennya dia aja yang gitu, yang ditahu kabarnya gitu, apa pencapaiannya gitu, Taman Pro 2. Dan di dua tanda terakhir ini, Taman Pro 2, yaitu yang kesembilan adalah merasa udah tahu segalanya sehingga susah banget buat menerima masukan atau saran dari orang lain, Taman Pro 2. Orang yang beneran pintar itu biasanya makin merunduk dan haus ilmu nih, Taman Pro 2. Tapi orang yang sombong tanpa sadar bakal menutup telinganya karena merasa caranya dialah yang paling benar, Taman Pro 2. Dan di tanda yang ke-10 atau tanda yang terakhir, Taman Pro 2, ini yang paling sering berkodok di media sosial, yaitu pamer terselubung atau istilah kerennya humble bragging, Taman Pro 2. Waduh, gimana tuh cara penyebutannya? Correct me if I'm wrong, Taman Pro 2. Humble bridging. Polanya adalah pura-pura mengeluh padahal sebenarnya kode keras pengen dipuji nih. Contohnya, aduh, pusing banget nih. Minggu ini harus bolak-balik ngurusin bisnis baru sama tanda tangan kontrak proyek kedua. Capek jadi orang sibuk. Waduh, ini dari kalimatnya sih sombong abis sih ini, Taman Pro 2. Nah, kelihatannya memang kayak mengeluh capek kan, Taman Pro 2. Padahal niat aslinya pengen pamer kalau dia tuh sukses punya banyak proyek. Nah, Taman Pro 2, ke 10 tanda tadi itu gunanya bukan buat kita pakai menjudge orang lain ya, melainkan sebenarnya buat kita pakai untuk berkaca diri malam hari ini, Taman Pro 2. Jadi kayak sebagai tanda buat reflection gitu ke diri sendiri, supaya kita bisa terus belajar mengontrol ego dan menjadi pribadi yang lebih tulus serta rendah hati dalam memperlakukan sesama, Taman Pro 2. Jujur, kita kan membaca 10 poin tadi di atas, saya juga sambil baca gitu ya, Taman Pro 2, ini bikin saya pribadi juga ikut mikir nih, dan self healing juga, Taman Pro 2 ya, jadi kayak dibalikin ke diri sendiri, apakah 10 tanda ini ada di diri saya tanpa sadar? Mungkin kita gak sadar gitu ya ngelakuin itu, Taman Pro 2. Jadi ya, kalau memang udah punya 4 atau 5 tanda yang saya sebutin tadi udah sering kamu lakuin, udah saatnya mungkin ya buat kamu untuk memperbaiki sifat dan kelakuanmu. Jangan sampai nanti teman-temanmu mikirnya kamu sudah sombong beneran gitu, Taman Pro 2. Dan ya, yes, Taman Pro 2, ini adalah menjadi segmen terakhir kita di malam hari ini. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi tenang, di jam 11 ini bakalan ada Just Music yang bakal menemani waktu bersantai kamu, waktu beristirahat kamu, Taman Pro 2, tentunya dengan lagu-lagu asyik yang saya hadirkan ke ruang dengar kamu. Akhir kata, saya Iyek Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Adek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Cowok ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Kelas New Intro 2. Intro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama Samelia. Teman Pro 2, Kafilah Kota Palu berhasil meraih gelar juara umum pada Musabaqah Tilawah Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Sigi. Kota Palu keluar sebagai juara umum setelah mengumpulkan total 241 poin. Kabupaten Morowali dapat posisi kedua dengan nilai 219, sedangkan posisi ketiga diraih oleh Kabupaten Sigi. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Magma Entertainment kembali menyiapkan proyek layar lebar terbaru rumah produksi yang sebelumnya menghadirkan Kodrat, Pemukiman Setan, dan Badut Gendong itu resmi mengumumkan film horor komedi Jumpscare dibintangi oleh Dion Wiyoko. Proses syuting Jumpscare dijadwalkan dimulai tahun ini dan dijadwalkan tayang pada 2027 mendatang. Berita terakhir, teman Pro 2, aktris pemenang Piala Oscar Jennifer Lawrence dipastikan menjadi pemeran utama sekaligus duduk di kursi produser untuk sebuah film komedi romantis menjanjikan bertajuk One More Mark. Hingga saat ini pihak studio masih melakukan pencarian intensif untuk posisi sutradara yang akan menakodai jalannya produksi film tersebut. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Meli. Ya, nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Pro 2. FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Melia di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 ya teman Pro 2. Nanti kita juga bakal open request di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Habis ini aku bakal kasih informasi perakiraan cuaca hari ini di Kota Palu seperti apa teman Pro 2, karena beberapa hari ini Kota Palu cuacanya lagi hujan-hujannya ya teman Pro 2. Nah, aku bakal kasih informasi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Melia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamunto cinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
3: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
7: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu, maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
8: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
6: Oke.
8: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk perakiraan cuaca hari ini di Kota Palu nampaknya sangat-sangat cerah ya teman Pro 2. Mulai dari Palu Timur, Palu Selatan, Palu Utara, kemudian Tatanga dan juga Mantikuloreh itu terpantau cerah di suhu rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 59 hingga 97%. Kemudian untuk Palu Barat dan juga Ulu Jadi, kemudian ada juga Taweli, ternyata ya teman Pro 2 itu udaranya kabur teman Pro 2. Di suhu rata-rata 60 hingga 98%. Tapi nampaknya ini wah, semoga cerah ya teman Pro 2. Soalnya kalau dilihat-lihat sekarang mendung ya. Walaupun mendung teman Pro 2, mari kita sikin aja ya teman Pro 2 pagi hari ini di hari Senin ya. Semangat semuanya.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia. Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan, menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Apa gitu memilih saat di Taichan gitu?
4: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Udah hampir 2 tahun. Terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
3: Wah, ada historisnya.
4: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan. Awalnya iseng-iseng, ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku, asal-asal laku aja deh.
3: Oke.
4: Iya begitu bang.
5: Tidak ada. Asal,
4: iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
3: Wow.
4: Jadi saya double job.
3: Oke.
4: Pada waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
3: Oke, fine.
4: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
5: Wow, jadi keras banget.
4: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya aku kasih informasi terbaru nih, di mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan program makanan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari juga mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu teman Pro 2, persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kata dari Kodari, teman Pro 2, program apapun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan, pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Jadi menurutnya pemerintah memahami berbagai masukan dan juga kritik terhadap pelaksanaan MBG, namun manfaat yang telah dirasakan penerimaan program itu menjadi alasan kuat untuk melanjutkannya, teman Pro 2. Jadi Kodari juga menjelaskan ke Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deang telah mengambil langkah penataan program, salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi. Jadi di satu wilayah biasa di satu kecamatan kalau nggak salah ya, itu teman Pro 2 batasnya sampai 6 dapur aja. Wah, udah berat banget nih. Udah berat banget nih topik kita di hari Senin ini, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih banyak lagi, bakal ada lagi informasi-informasi terbaru pastinya ya. Tetap di Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
5: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
4: intinya saling menghargai.
5: Ya, betul sekali.
4: Iya. Oke, keren banget ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
2: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
1: bluk. Bluk langsung jadi gitu.
2: Enggak.
1: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
2: Okay.
1: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
2: gitu,
1: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
2: Design thinking.
1: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa masak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
3: Obrolan seru di Pro2 FM.
4: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
5: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
4: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
5: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
4: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mau mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
5: Baik, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah. Dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
4: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
5: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
4: 6 provinsi
5: iya, untuk remaja.
4: Okay, provinsi Sulawesi Tengah?
5: Tengah, Utara.
4: Utara.
5: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
4: Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
5: Oke, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, pernah enggak sih kita itu suka penasaran biasanya ketemu orang yang kelihatannya selalu rapi padahal bajunya simple, enggak heboh, tapi auranya itu beda aja gitu loh. Bukan sok stylish tapi kayak udah kebiasaan. Nah, teman Produa, ternyata itu menurut psikologi, orang-orang yang selalu tampil rapi tapi kelihatan berusaha keras biasanya itu punya beberapa sifat menarik nih. Bukan soal fashion doang, tapi soal mindset dan juga kebiasaan hidup. Hari ini teman Produa, kita bakal bahas pelan-pelan lagi, siapa tahu kalian termasuk, aku pun penasaran nih.

0: diskon lagi.
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Di Himabri sudah berapa lama? Ini call tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain begitu ya?
4: Iya.
3: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
4: Kalau saya sendiri saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
3: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, sifat pertama yang sering dimiliki sama orang-orang yang selalu rapi, bukan rapi amat ya, tapi rapi, adalah disiplin teman Produa. Bukan disiplin kaku, tapi konsisten. Jadi mereka ini terbiasa menata barang, nyiapin sesuatu dari awal, dan gak suka ribet di menit terakhir. Makanya teman Produa, tampil rapi itu bukan effort besar, tapi hasil dari kebiasaan kecil. Bukan perfeksionis, tapi tahu yang mana perlu diberesin.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
4: ya.
3: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
4: ya, betul.
3: Untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
4: Iya.
3: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
4: Iya ada kita.
3: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Iya, kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
4: Iya betul.
3: Untuk menciptakan kebersamaan.
4: Iya.
3: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
4: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lanjut lagi, teman pro 2, orang yang selalu kelihatan rapi biasanya punya sikap tenang. Mereka enggak gampang panik, enggak terlalu terburu-buru dan lebih teratur dalam mikir. Psikolog nih pernah bilang, teman pro 2, kerapian sering berkaitan sama kemampuan mengontrol diri. Bukan berarti hidupnya selalu rapi juga, tapi mereka tahu cara ngatur chaos, kekeosan dunia ini, dan itu kebawa ke penampilannya sehari-hari.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Pro2 FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
1: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi